ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 제수 장두미치 샤와 노데 모부니 타르부데 용데 니누 참라 나제토 참잠도 조심 콘츠 파페비 팅자츠 공세테르 르지 니루샤드 체규 심다치 Nino ki tsam rinki, lingzhen na zai ki chipsu, gyang rinpoi sara sai xing. Dige dongpo zhi rai xin, tinga ne nge me ne diru zom xing. Taja, tida jiglam ca tanbe mokbo xik ta zha wara, nang wang zangbo dam zhe cerdu song xing yue. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 당바르치 그 리버탄 세토 교르치 신의 치료토 세초와라 조기 조부츠 코리기샤비 코르슈티 게시 카와 부요키 눈메나 람티 그 묘주 슝람시도 교르시 대야 롭제 공토 와자 아메 코바네드르 치용네 장가장수 초대 치료주 Gunkati Kyotopse, Shine, Tungome, Sotopkilamutile, Yongsu Jutopse.

0: rangi mahu besan mas be.
1: Kali mahu besan tu, ni ni apa macam itu cerita ni? Ni apa macam tu? Kau pun senyum eh?
2: Ini yang na rangi senyum, kau pun lemis ni ni yor be.
1: Aku masih tak tahu ni. Ni kau kerja macam apa macam tu? Kau pun cerita.